warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rau dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ririn menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini. Di sini Ririn sudah menyiapkan pilihan lagu-lagu terbaik yang akan menemani aktivitas pagi Anda. Mungkin untuk rekan Rau yang masih rebahan sambil dengerin radio kita, atau yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan semoga apapun kegiatannya hari ini berjalan dengan lancar. Tetap bersama kami di 105 Rau FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Berjumpa kembali dalam rubrik Kisah Mulia. Dan kali ini kita akan menyimak kisah sang cucu Nabi, yaitu Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhuma. Pendengar, nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Quraish Al-Hashimi, seorang cucu, sahabat, dan raihanah atau kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma adalah orang yang paling mirip wajahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada pertengahan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahniknya dengan ludah beliau dan memberinya nama Al-Hasan. Beliau adalah putra tertua Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya sampai-sampai pernah beliau sallallahu alaihi wasallam memeluknya dan bercanda dengannya. Pernah pula Al-Hasan radhiyallahu an kecil mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang sujud lalu naik ke atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau membiarkannya dan memanjangkan sujud karenanya. Bahkan pernah pula beliau sallallahu alaihi wasallam membawanya naik ke atas mimbar. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, beliau melihat Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma datang menghampiri beliau. Beliau turun dari mimbar dan menggendong mereka berdua lalu membawa keduanya ke atas mimbar. Kemudian beliau berkata, "Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu." Al-Qur'an surah At-Taghabun. Sesungguhnya aku melihat kedua anak ini berjalan dan jatuh. Aku tidak sabar hingga turun mengambil keduanya. Kemudian beliau berkata, "Sesungguhnya kalian, anak-anak tersebut termasuk kesayangan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian membuat kami bakhil dan penakut." Selain itu pendengar, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan pula bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengimami salat kaum muslimin beberapa malam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian ketika berjalan keluar bersama Ali, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma melihat Al-Hasan sedang bermain bersama anak-anak lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lantas menggendongnya di atas punggungnya seraya berkata, "Demi Allah, anak ini sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mirip dengan Ali." Mendengar gurauan tersebut, Ali radhiyallahu an pun tertawa. Pendengar yang budiman, selain termasuk salah seorang dari Ahlul Bait atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an juga merupakan pribadi muslim yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya adalah seperti yang diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong Al-Hasan bin Ali di atas pundak beliau seraya berkata, 'Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia.'" Selain itu pendengar, beliau juga merupakan pemimpin para pemuda surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga dan ayah mereka lebih baik daripada mereka." Bahkan dalam kitab As-Sahih Al-Bukhari disebutkan keutamaan Al-Hasan radhiyallahu an yang paling besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya cucuku ini adalah sayyid. Kelak Allah Ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin melalui dirinya." Benarlah apa yang disabdakan beliau sallallahu alaihi wasallam tadi. Al-Hasan radhiyallahu an turun jabatan dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah radhiyallahu anhuma demi menjaga darah dan persatuan kaum muslimin. Sehingga pada tahun tersebut juga dikenal dengan tahun persatuan. Pendengar yang budiman, Kemuliaan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menjadikan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, memuliakan, menghormati, mencintai dan setia kepada Al-Hasan. Tidak sebagaimana yang dituduhkan kaum Syiah yang menganggap mereka saling bermusuhan. Al-Waqidi rahimahullah meriwayatkan bahwa ketika Umar radhiyallahu an mencatat nama-nama sahabat yang berhak mendapat santunan negara, beliau radhiyallahu an memasukkan Al-Hasan dan Al-Husain dalam deretan sahabat yang mengikuti perang Badar yang mendapat 5.000 dirham sebulan. Demikian pula Uthman bin Affan memuliakan Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhum dan juga mencintai keduanya. Di mana pada hari pengepungan para pemberontak terhadap Khalifah Uthman bin Affan, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhum berada di sisinya dengan pedang terhunus untuk melindungi Khalifah Uthman. Akan tetapi karena Khalifah Uthman mengkhawatirkan keselamatannya, maka Khalifah pun menyuruhnya kembali ke rumah agar hati Ali radhiyallahu anhu pun menjadi tenang. Selain para Khalifah, para sahabat Nabi yang lainnya pun mencintai dan menyayangi sang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma biasanya mengambil pelana untuk Al-Hasan dan Al-Husain apabila keduanya hendak menunggang hewan tunggangan. Kemudian Muawiyah radhiyallahu an juga turut memuliakan dan menghormati Al-Hasan. Ia sering mengirim hadiah setiap tahun sebanyak 100.000 dirham. Bahkan Al-Hasan pernah datang mengunjunginya. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhum memberinya hadiah sebanyak 400.000 dirham. Selain itu, apabila keduanya melakukan tawaf di Baitullah Al-Haram, maka para sahabat dan tabi'in berdesak-desakan mengerumuni mereka untuk mengucapkan salam kepada keduanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Selanjutnya pendengar, bukan hanya itu, Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma juga merupakan seorang ahli ibadah lagi berakhlak mulia. Pendengar, Al-Hasan radhiyallahu an juga memiliki 4 orang istri yang hampir setiap saat selalu menyertai beliau. Selain itu, beliau radhiyallahu anhuma juga dikenal sebagai orang yang suka meringankan beban kaum muslimin. Diriwayatkan pernah seorang lelaki datang menemui Al-Hasan radhiyallahu an dan meminta bantuan kepadanya. Al-Hasan memenuhi permintaan lelaki itu sambil berkata, "Membantu keperluan saudara

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini tanggal 9 Mei. Bagi orang-orang Eropa, hari ini adalah hari yang bersejarah. Ya, hari ini adalah Hari Eropa atau Europe Day. Hari Eropa adalah sebuah perayaan tahunan perdamaian dan persatuan di Eropa. Biasanya, selama hampir sebulan, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa mengadakan berbagai acara untuk memperingati Hari Eropa. Insan Edukasi, Hari Eropa adalah hari peringatan deklarasi yang dikemukakan Menteri Luar Negeri Prancis, Robert Schuman, pada tahun 1950. 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua, beliau mengimbau Jerman dan negara Eropa lainnya untuk berkonsolidasi menghindari peperangan di masa yang akan datang. Deklarasi ini merencanakan penggabungan industri batu bara dan besi antara Prancis dan Jerman Barat. Penggabungan itu bermuara pada pembentukan Komunitas Batu Bara dan Besi Eropa sebagai komunitas Eropa pertama dan dianggap sebagai momen pendirian penting bagi terbentuknya Uni Eropa. Insan Edukasi, landasan utama pembentukan integrasi Uni Eropa ini adalah untuk menciptakan sebuah wilayah yang damai dan makmur, mengingat selama abad ke-20, Eropa dilanda peperangan yang berimbas hingga belahan dunia lain. Proses integrasi dimulai dari 6 negara yang membentuk sebuah persatuan, kemudian berkembang hingga menjadi 28 negara yang mencakup kurang lebih sekitar 500 juta penduduk. Dari yang semula hanya konsolidasi sektor batu bara dan baja, kini mencakup sektor yang lebih luas dalam bidang ekonomi hingga politik.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan. 105.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan agama Islam, ekonomi syariah, hukum keluarga Islam, komunikasi dan penyiaran Islam, tadris matematika, dan pendidikan dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://paskasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.

0: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
1: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini, kita akan membahas asal-usul Selat Bali. Pada zaman dulu di Kerajaan Daha, Kediri, Jawa Timur, hiduplah seorang Brahmana yang bernama Begawan Sidimantra yang sangat terkenal kesaktiannya. Sang Hyang Widya atau Batara Guru menghadiahinya harta benda dan seorang istri yang cantik. Dari hasil perkawinannya, lahir seorang anak dan diberi nama Manik Angkeran. Namun sayangnya, dia suka berjudi. Ketika berjudi, Manik Angkeran sering kalah, sehingga banyak hutangnya. Karena tidak dapat membayar hutang, Manik Angkeran meminta bantuan ayahnya untuk berbuat sesuatu. Begawan Sidimantra menurutinya. Dengan berpuasa dan berdoa, memohon pertolongan dewa-dewa. Tiba-tiba dia mendengar suara agar Begawan Sidimantra pergi menuju kawah Gunung Agung untuk minta tolong pada Naga Besuki. Naga Besuki memberikannya emas dan intan yang banyak. Lalu, semua harta benda yang didapatnya diberikan kepada Manik Angkeran dengan harapan dia tidak akan berjudi lagi. Tapi dasar penjudi, tidak lama kemudian harta itu habis untuk taruhan. Manik Angkeran sekali lagi minta bantuan ayahnya. Tentu saja, Begawan Sidimantra menolak untuk membantu anaknya. Manik Angkeran pergi ke tempat di mana harta itu diperoleh dan bisa bertemu dengan Naga Besuki. Akhirnya, Manik Angkeran terpesona melihat harta benda yang banyak di hadapannya. Tiba-tiba, ada niat jahat yang timbul dalam hatinya. Karena ingin mendapat harta yang lebih banyak, dengan secepat kilat dipotongnya ekor Naga Besuki. Lalu, Manik Angkeran segera melarikan diri.
0: Dasar anak yang tak tahu balas budi. Ku bakar kamu.
1: Aduh, panas, panas. Ampun, tolong, tolong.
2: Manik Angkeran terbakar menjadi abu. Mendengar kematian anaknya, segera Sidimantra memohon kepada Naga Besuki supaya anaknya dihidupkan kembali.
3: Wahai Sang Besuki, adakah anakku Manik Angkeran datang kemari?
0: Ya, anak yang tak tahu balas budi. Ia memang kemari meminta harta dipakai untuk melunasi hutang-hutangnya. Tetapi ketika aku membalikkan badan, dipotonglah ekorku olehnya. Makanya ia aku bakar sampai musnah. Sekarang apa maksud kedatanganmu kemari, Begawan Sidimantra?
3: Maafkan aku, Sang Besuki. Anakku cuma satu. Karena itu, aku mohon agar anakku dihidupkan kembali.
0: Baik. Demi persahabatan kita, aku penuhi permintaanmu. Tapi dengan satu syarat. Kembalikan ekorku seperti semula.
3: Baiklah, aku pun akan memenuhi syaratmu.
2: Maka dengan mengerahkan kekuatan mereka masing-masing, Manik Angkeran pun hidup kembali. Demikian pula dengan ekor Sang Naga Besuki, bisa kembali utuh seperti semula. Lalu dinasehatinya Manik Angkeran oleh Sang Naga Besuki dan Begawan Sidimantra secara panjang lebar. Manik Angkeran tidak boleh hidup bersama ayah dan ibunya. Dia harus tetap di sekitar Gunung Agung. Kemudian Begawan Sidimantra menorehkan tongkatnya ke tanah di daerah Tanah Benteng untuk membuat batas dengan anaknya. Seketika itu pula, bekas sorehan itu bertambah lebar dan air laut naik menggenanginya. Dan lama-kelamaan menjadi sebuah selat. Selat itulah yang sekarang diberi nama Selat Bali. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
4: Telah Anda dengarkan

Thank you.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas son Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele gwarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa.

0: Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
1: Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Singapura. Kembali lagi di 105 Rawa FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bersama Ica dan juga Ririn pastinya ya, untuk menemani rekan Rau semuanya di pagi menjelang siang ini. Di segmen kedua ya rekan Rau, untuk rekan Rau bisa menghubungi lewat nomor 0822-9999-6105. Oke, kita cek-cek dulu dari via chat WhatsApp, SMS. Ini dari via chat WhatsApp, kita bacain dulu rekan Rau. Pagi juga buat kamu ya. Ini katanya mau request lagu dari Nadine yang judulnya Rayuan Perempuan Gila. Waduh. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja kak. Oke, ada ini lagunya, nanti kita putarkan ya.
1: Ya, ini kita lanjut dari via chat WhatsApp, ada dari Mama Rani. Katanya mau request lagu Terlalu dari ST12. Salam-salamnya buat yang bertugas aja.
0: Oke, kita lihat lagi dari via chat WhatsApp, mungkin masih ada. Oke, ini pagi juga buat kamu ya. Ini katanya mau request lagu Senja Sudut Kota. Salam-salamnya untuk pendengar setia Rau aja. Oke, ada ini lagunya, nanti kita putarkan ya. Kita lihat dulu lagi apakah ada dari via telepon ataupun via chat WhatsApp.
1: Ya, ini kita lanjut. Ada dari Kak Siti ya, katanya mau request lagu. Lagu apa ini ya? Lagu itu. Menceritakanmu dari Batas Senja. Katanya salam-salamnya buat yang sedang bertugas saja.
0: Oke, rekan Rau, sepertinya kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di 105 Rau FM, your lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my station.

0: gele.
1: Ima daeda, betul day. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagai son eda.
2: Ulang lu pada eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate eda. Idi ama alamat na edai asoke heyami.
2: Alamat na eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbunyi.

0: 105 FM. Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ketisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raus semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas siang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raus Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

rekan Rao suka ngemil yang asin-asin, ternyata ini pemicunya. Berbeda dengan bola yang kerap disorot, craving terhadap garam justru jarang dibahas padahal bisa memberi petunjuk penting tentang kondisi tubuh kita. Para ahli gizi menjelaskan bahwa ada beberapa alasan dibalik dorongan untuk mencari makanan asin, dan memahaminya bisa membantu kita mengontrol asupan natrium dengan lebih bijak. Penyebab craving makanan asin diantaranya, 1. Dehidrasi. Salah satu penyebab paling umum adalah dehidrasi. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia bisa meminta bantuan lewat keinginan akan garam. Ini karena natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kondisi ini lebih sering terjadi pada orang yang aktif secara fisik atau banyak berkeringat, seperti atlet, karena mereka kehilangan cairan dan elektrolit yang lebih banyak. 2. Berkeringat. Natrium adalah elektrolit yang keluar dari tubuh saat kita berkeringat. Mengonsumsi minuman elektrolit setelah berolahraga hingga berkeringat dapat membantu mengganti elektrolit dan menjaga hidrasi tubuh. 3. Stres. Bagi sebagian orang, stres meredam sinyal lapar, sementara bagi yang lain justru memperkuatkannya. Jika Anda termasuk orang yang membutuhkan camilan atau makanan gurih saat sedang sibuk, kemungkinan besar Anda termasuk dalam kelompok yang nafsu makannya meningkat akibat stres. 4. Kelelahan. Saat kurang tidur, nafsu makan bisa terasa tak terkendali dan kemampuan untuk mengabaikan keinginan yang menggoda menjadi lebih lemah. Ini berarti jauh lebih mudah untuk mengatakan ya pada semangkuk ramen atau keripik. Seperti stres, ini adalah peran hormon kita. Hormon kortisol, leptin, grelin, dan serotonin memicu rasa lapar.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tidak tersisa lagi di dunia kecuali satu hari yang Allah panjangkan hari itu, sehingga akan muncul seorang laki-laki dari keturunanku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku. Nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Saat itu, bumi dipenuhi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya yang diliputi dengan kelaliman dan kezaliman." Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi.

0: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan. Karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim syai."
0: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya, tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
1: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

0: Sian dia doh kele, songon belanja doh widaon.
1: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

Thank you, Mr. Don Kirkpatrick on the solo right there. Okay.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jamaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia loh. Tinggal kirim dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya cek di sel.id/haji2026. Bisa juga hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pembaharuan dari Mesir Muhammad Ali Pasha pernah mengatakan, kesempatan itu datang dengan tiba-tiba dan perginya pun dengan mendadak pula. Barang siapa yang berani menangkapnya, maka dia itulah yang akan menciptakan hal-hal yang besar.
1: Insan edukasi, tak seorang pun yang tahu bagaimana nasibnya di hari esok. Bahagiakah, dukakah, kemudahankah, atau kesulitan dan musibah? Dan persiapan diri dalam menghadapi segala kemungkinan itu adalah modal yang luar biasa. Masalahnya, bagaimana mungkin persiapan bisa teraih tanpa mensiasati kesempatan yang hampir berlalu? Kesempatan adalah salah satu anugerah Tuhan yang teramat mahal. Di antara wujud kesempatan buat seorang manusia adalah hidup sebelum matinya, sehat sebelum sakitnya, waktu luang sebelum sibuknya, muda sebelum tuanya, dan kaya sebelum miskinnya. Sayangnya, tak sedikit orang yang akhirnya menyadari bahwa sesuatu adalah kesempatan ketika sesuatu itu telah pergi, dan kepergiannya itu merupakan kehilangan besar. Saat itulah baru terasa kalau luputnya sang kesempatan merupakan kerugian yang teramat besar. Penyesalan selalu datang kemudian. Ia bisa menghapus segala nikmat kesempatan yang telah berlalu. Dan rasanya begitu menyakitkan. Jika penyesalan tak segera berubah perencanaan, maka penyesalan akan selalu muncul di hari esok. Tak ada kata terlambat buat melawan penyesalan, selama nikmat kesempatan hidup masih tersedia. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda menghargai setiap kesempatan di dalam hidup Anda?

0: Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.
1: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
2: Music.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Hai rekan Raul, Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Raul di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Raul, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Raw, itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.

0: 105 FM.
1: This is my face. Who is
2: that? Eda. Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan ni baruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan ni borunta nagit berbagason.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada

Ada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.winsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Seniman besar Italia Michelangelo pernah mengatakan, "Hal yang kecil akan membentuk kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah sebuah hal yang kecil."
1: Insan edukasi menguasai hal yang sifatnya kecil dan mendasar akan sangat memudahkan seseorang dalam mengembangkan bidangnya. Seperti halnya mengapa kita harus hafal terlebih dahulu abjad A sampai Z agar memudahkan kita dalam menyusun kata-kata. Kenapa kita harus terlebih dahulu mengenal angka-angka 1 hingga 10? Atau menguasai matematika dasar penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian? Karena hingga kapanpun hal mendasar tersebut akan senantiasa terbawa mengikuti. Insan edukasi, bukankah sesuatu yang besar itu terbentuk dari hal-hal yang kecil? Dan sudahkah Anda menghargai hal-hal kecil?

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
4: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
5: Masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jamaah hajinya, tapi yang di rumah juga ikut kepikiran. Lagi di mana? Ibadahnya lancar apa enggak? Perasaan rindu dan khawatir campur jadi satu. Tapi sekarang, kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja. Dengan Romex Haji, kamu tetap bisa terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia. Dengan masa berlaku hingga 50 hari. Selain itu, ada bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah, kerabatmu tetap bisa ngerasain hangatnya rasa Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirim dari Indonesia loh. Tinggal kirim dari My Telkomselmu atau dari outlet terdekat. Info lengkapnya cek di sel.id/haji2026. Bisa juga hubungi bintang 266 pagar atau kunjungi posko Haji Telkomsel yang berada di kota kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda. Lia mengucapkan terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembali lagi di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, di siang hari ini yang panas banget ya, kalau kata mama-mama Raw FM, itu harenang pisan. Ya, di siang hari ini kita bakal menemani ruang dengar Anda. Dan di sini bersama dengan Fata dan juga Erjilia. Gimana nih kabarnya Erjilia di siang hari ini?
1: Kalau Erjilia di siang hari ini agak serak-serak gitu ya.
0: Serak apa nih?
1: Serak-serak basah.
0: Minum dulu deh.
1: Oke, seperti biasa ya Fatah ya. Di siang hari ini kita masuk ke program Request Time Weekend bersama Raw FM pastinya ya. Dan pastinya bareng kita berdua hingga nanti mendekati formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Dan Peter Karo ingin merequest lagu kesayangannya di genre pop Indonesia, pop mancanegara, Bata Kedangdut dan juga Tapsel ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor berapa ini Fatah ini?
0: 0822-999-6105. Bisa melalui via chat WhatsApp, telepon dan juga SMS ya tentunya.
1: Oke, penelpon perdana di pagi hari ini kita sapa dulu dari via telepon. Halo, Request Time Weekend bersama Revam.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi ya, kata Mang Boru ya udah siang nggak apa-apa. Aduh. Mang Boru. Iya deh, gimana kabarnya Mang Boru?
2: Selamat siang, Lia. Selamat Pak siang.
0: Selamat siang, Pak.
1: Kenapa Mang Boru?
2: Ada buru-buru udah kesiang.
1: Ini kenapa? Kenapa? Ini kurang
0: jelas. Oh, ya, mungkin kali ya tadi bilang pagi gitu ya.
2: Aku bilang siang.
1: Akhirnya Mang Boru. Gimana kabarnya nih, Yang Baru?
2: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Oke deh. Siang-siang gini mau dengerin lagu apa nih, Yang Baru?
2: Lagu Batak. Bisa kan?
0: Bisa. Bisa, bebas, kita main di sini.
2: Ulos Sorpi.
1: Ulos?
2: Ulos Sorpi.
0: Ulos Sorpi dari siapa nih, Yang Baru?
2: Lamtama Trio.
1: Lamtama Trio. Bentar. Oke, Yang Baru, lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
2: Salamnya buat Mama Ika, Mama Rizki 12, Ayah Jabran, Marina, Laila, Bangsa dan Penjahit Natama, Mama Berlubis, Mama Hikma, Mama Dira, dan semua-semuanya yang lagi dengar aja, khusus buat kalian berdua.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam. Kita bakal putar nanti lagunya.
1: Betul ya, lagu perdana ya.
0: Benar sekali.
1: Masih dari via telepon, kita sapa lagi. Boleh disapa Fata?
0: Oke, boleh. Halo, Request Time Weekend.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama.
3: Weekend.
1: Happy weekend, Mama.
0: Gimana nih kabar nih, Mama?
3: Alhamdulillah, kita selalu panjang.
0: Alhamdulillah, masyaallah.
3: Pesta.
1: Oke, apa Mama dari pesta?
0: Oh, dari pesta.
3: Mau jadi kopel.
1: Waduh, mau.
0: Rendang.
3: Akhirnya datang lagi.
1: Iya deh, Mama. Kapan-kapan ya, Maya.
3: Iya, kasihan.
1: Oke, wih, Maya, kasihan deh. Mama, aku mau request lagu apa ini?
3: Kenapa kau biarkan Angel TV?
1: Aduh, gimana ya, Maya? Mungkin udah takdir kita berpisah ya.
0: Berat sekali.
3: Dia lebih bahagia di sana ya.
1: Oke, Mama, aku mau dengerin lagu apa ini siang hari ini?
3: Lagu dangdut dulu sama Mama.
1: Boleh.
0: Mau judul apa nih, Mama?
3: Sepiring Berdua dari Ida Laila.
0: Sepiring Berdua, oke.
1: Oke, Mama. Mau disalam lagi lagunya ini?
3: Salamnya spesial buat Lia, buat Pata.
0: Oke, Mama.
3: Buat Ompung Bayu Junta, Ompung Sadan, ada Ompung Iqbal, Mama Ika, Mama Rizki 12, Mama Adi, Mama Dira, buat Mama Ayu, buat Laila, buat Marina, buat Ayah Japran, dan semua yang lagi dengar aja.
0: Oke, Mama.
3: Makasih ya, makasih Pata.
0: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ditunggu lagunya. Masih dari via telepon. Boleh disapa lagi Fata?
0: Oke, boleh. Halo, Request Time Weekend.
4: Halo juga.
1: Halo juga. Dengan siapa dan di mana ini?
4: Dengan saya Tidikanya Bunga.
1: Oke, Kak Bu. Mau dengerin lagu apa ini? Jauh banget ya. Banyak bunga si dimpuan ini.
4: Ini
1: genrenya pop Indonesia, pop manca, Batak dan juga Tapsel, Kak.
0: Mau judul apa nih?
4: Dari dari Mas Dani.
1: Mas Dani, boleh kan yang mana judulnya?
4: Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Nih? Apa ya? Apa nih?
4: Oh, Mernika Lari.
1: Mernika Lari dari Mas Dani, bentar Kak. Oke, okay, ya. Lagunya ada Kak. Mau disalam lagi?
4: Dikirim buat Maika.
0: Oke. Okay.
4: Buat si Ravia, buat Abang Lewi, buat yang lagi dengar dimanapun berada.
0: Oke.
4: Misalnya buat kita bertiga aja.
1: Oke, Kak. Ditunggu lagunya.
0: Terima kasih.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, sebelum lanjut ke lagu, kita bacakan dulu dari VC atau WhatsApp. Ini, oke deh, sudah lanjut lagi dari via telepon ya.
0: Oke.
1: Kita sapa lagi. Halo, request time weekend bersama Reva.
5: Halo, request time weekend bersama Reva. Dengan siapa di mana?
1: Halo Bang Noah, dengan Fatah dan Julia dong.
0: Halo Bang.
5: Halo juga.
1: Halo juga. Bang Noah, gimana kabarnya ini?
5: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Selalu ya, dari kemarin-kemarin.
5: Ada kawan kalau ditanya, alhamdulillah kabar buruk. Kata.
1: Alhamdulillah kabar buruk ya, siapa tuh? Bang ya, Noah, Markus lah kabar.
5: Aku teringat sama dia.
1: Siapa Kapan? Tuh? Dia.
0: Keras siapa
1: ada
0: nih?
1: Deh. Ada deh.
0: Rahasia ya. Mau dengerin lagu apa nih Bang?
5: Ada lagu Tato dari Loren.
1: Tato dari Loren. Oke Bang, lagunya ready. Mau disalam lagi?
5: Salam buat Liva.
1: Siapa ya, tuh?
0: Liva
1: ya?
0: Liva?
1: Waduh,
0: nama baru.
5: Cepat-cepat lalu bernapas.
1: Aduh. Oke Bang,
0: sama-sama. Terima kasih kembali.
1: Liva ya di Liva. Di apa digabung-gabung
0: namanya. Liva Fata ya.
1: Betul. Oke, lanjut lagi dari via chat WhatsApp. Dari Bang Davijan Putra atau Katorop di Bonandolo Padang Sidimpuan minta diputarkan lagu dari Topsi Mamora yang judulnya Sosmed katanya. Kirim salam untuk keluarga besar Abang Davi, semoga sehat selalu, semua penyiar dan pendengar setia FM Padang Sidimpuan.
0: Oke
1: Bang, ditunggu lagunya ya. Kita angkat lagi dari via telepon. Boleh disapa lagi Fata?
0: Oke, boleh. Halo, request time weekend.

0: harus hafal itu.
1: Iya, fata artinya pembuka dan juga kemenangan. Betul. Mau request lagu apa nih bang?
0: Lagu lama aja ya, Queen,
1: Bohemian.
0: Love of my life.
1: Love of my life, okay. Bisa
0: ya,
1: bisa.
0: Pada tahu ya?
1: Tahu.
0: Iya kalau rockers kayaknya tahu ini.
1: Mungkin tahu.
2: Harus salam lagi bang lagunya ini.
0: Buat Borucut cantik dan
2: aduh.
1: Oke, okay, terima kasih abangku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dari via chat WhatsApp. Ini tanpa nama minta diputarkan lagu 1 2 3 4 5 6 dari Budi Doremi katanya. Dikirim salam untuk pendengar dan juga penyiarnya aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya Fatah ya.
1: Oke.
2: Masih dari via chat WhatsApp dari aduh siapa ini? Hai, selamat siang. Stop jangan sebut nama. Waduh.
1: Anonim.
2: Request Time Ikan minta lagu Papinka di mana hatimu. Salamnya buat kalian berdua, Pak Juntak, Mama Ika, Mama Dira.
1: Oke.
2: Okay. Mama Ayu, Mama Habib, Mama Rizki 12 dan Mama Hikma juga buat Bang Noah katanya. Dan juga buat semua pendengar WFM ajalah. Terima kasih. Oke deh. Ini tanpa nama ya. Enggak mau disebutin namanya. Oke deh, tapi lagunya nanti kita putarkan ya.
1: Ini Kak ada lagi dari spesial dari
2: boleh,
1: Bang Al ya. Dia mau request lagu NPD Sempurnanya Aku. Lagi hype banget nih lagunya katanya.
2: Betul.
1: Salam-salamnya buat Kak Lia dan juga Bang Fatah. Terima kasih.
2: Ini tepuk lagunya buat Bang Al ya.
1: Oke.
2: Okay. Satu lagi dari VC atau WhatsApp sebelum ke lagu. Ini dari Nara minta diputarkan lagu What You Want dari Curtis katanya. Ini salam-salamnya enggak ada ini.
1: Sombong banget ya.
2: Simple banget ini.
1: Simple banget nih.
2: Aduh, oke okay, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya.
1: Oke. Okay.
2: Okay, ini mungkin kita langsung saja ke lagu Fatah ya.
1: Oke okay, Kak.
2: Okay, nanti kita kembali lagi ke segmen kedua. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your lifestyle. Bye.
3: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus RAW 105 FM, your lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Prima Casi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak sih nyanyiin kita?
1: Iyalah.

0: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syekh Yayasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut. Gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
1: Dan Chujin 씨가
2: Hah, nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
3: Nih, pakai Simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng dan juga Fatah ya di sore hari ini. Ya, masih semangat Fatah kan?
1: Masih Kak, masih.
0: Biarpun mendung ya di sana.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, mendung.
0: Oke, kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp. Ada dari Opung Iqbal ini minta diputarkan lagu Rindiani katanya. Di salam untuk Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bejuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Opung, ditunggu lagunya. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request time weekend bersama Revam.
2: Halo juga.
0: Halo juga. Halo. Bang,
2: apa kabarnya?
1: Baik.
0: Baik ya, asik. Bukan kita lagi yang nanya kabar, Fatah. Iya, ya, ini Bang Barkat sendiri ya. Bang Barkat, request lagu apa ini?
2: Boleh lagu apa?
1: Boleh.
2: Kenek Makmur.
1: Apa Bang?
0: Bisa diulang Bang?
2: Kenek Makmur.
1: Kenek Makmur. Dari siapa nih Bang?
2: Nabasa Trio.
0: Oke Bang, lagunya
1: oke,
0: ada.
1: Salam nih siapa nih?
2: Ya, salam laksa Mas Jamila Buru Nasution ya.
0: Buru Nasution apa sih Jamila?
2: Iya,
0: oke Bang, waalaikumsalam. Tunggu lagunya. Oke, masih dari Facebook atau WhatsApp. Di belakang dari Opung Iqbal ini ada dari Bang Syahdan Lubis, minta diputarkan lagu Angin Sampaikan Rinduku dari Nazia Maruyana. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Picture Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, ditunggu lagunya. Mungkin dari Fatah masih ada ini.
1: Oke Kak, dari Bang Kevin. Ini yang baru kayaknya.
0: Baru ya, pendengar baru ya.
1: Iya, dia mau putarin lagu dari Vidi Aldiano, Status Palsu. Salam buat pendengar aja ya.
0: Oke, ditunggu oke. Lagunya buat Bang Kevin tadi ya.
1: Iya.
0: Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Yap. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke lagu Fatah ya, karena nanti juga bakalan ada ajian asyar ya. Oke, kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM.
1: Your Lifestyle.
3: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM. Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong nabe lanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong madegi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasangan suami istri asal Aceh, Teh Faisal Laksamana, usia 65 tahun, dan Dr. Indriati, usia 61 tahun, kembali akan melanjutkan perjalanan darat lintas negara bertajuk The Great Overland Journey Indonesia, Southeast Asia, Mekah hingga Eropa pada 2026 hingga 2027. Pasangan yang kini berdomisili di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, sebelumnya telah menjelajahi lebih dari 30 provinsi di Indonesia dan 8 negara di Asia Tenggara menggunakan kendaraan pribadi sejak 6 Februari 2022. Kepada Antara Sumatera Utara selaku salah satu media partner perjalanannya, Teh Faisal Laksamana mengatakan perjalanan tersebut bukan sekedar wisata, melainkan membawa misi inspiratif untuk menunjukkan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap aktif dan berkarya. Dalam ekspedisi yang rencananya dimulai Juli 2026 mendatang tersebut, pasangan lansia itu menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Foxy 2022 sebagai kendaraan utama perjalanan lintas negara. Selain menjelajahi berbagai negara, mereka juga aktif mendokumentasikan perjalanan melalui media sosial dan platform digital dengan akun Rau TV ID di YouTube, Instagram, dan TikTok. Menurut beliau, perjalanan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui budaya, keramahan masyarakat, dan keberagaman daerah yang mereka kunjungi. Perjalanan pasangan tersebut mendapat perhatian masyarakat karena dinilai memiliki nilai human interest dan menjadi inspirasi, khususnya bagi kalangan lanjut usia agar tetap produktif dan memiliki semangat menjalani kehidupan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Faisal Optik promo Ramadan. Selama bulan Ramadan, Faisal Optik menghadirkan promo spesial Ramadan 2026 yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Dapatkan diskon hingga 30% untuk berbagai jenis kacamata berkualitas. Mulai dari minus, plus, silindris, bifokus, hingga monofokus. Kini kacamata impian Anda bisa didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau. Khusus anak yatim sampai usia 18 tahun dapatkan diskon 50% dengan membawa surat keterangan dari desa atau kelurahan. Promo berlaku sampai tanggal 18 Mei 2026. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A, Sadapuan. Atau Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggit, Sipirong. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Khusus Ramadan buka pukul 8 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Faisal Optik promo Ramadan buruan jangan sampai ketinggalan. Syarat dan ketentuan berlaku. Faisal Optik terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut, gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Jul Hamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
1: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2 GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.
5: Systems are offline. 105 FM. Raw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan, kita sudah memasuki ke program sore, request sore di Lela akan menemani ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Seperti biasa, di program ini hanya menerima requestan dari lagu dangdut. Jadi rekan Rao yang ingin merequest lagu kesayangan Anda, bisa langsung saja dihubungi ke nomor 0822-9999-6105. Bisa dari via telepon, chat WhatsApp, dan juga SMS. Oke, rekan Rao, sudah ada yang bergabung dari via telepon. Halo, request sore bersama Rao FM.
1: Request sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan
0: Ricardo. Oh, Bang Ricardo. Gimana kabarnya, Bang? Baik, Bang. Iya, Bang, lagi sendiri nih. Bisa aja, Bang, mau request lagu apa, Bang?
1: Hujan di malam minggu.
0: Ada, Bang, ada. Salam-salamnya buat siapa, Bang?
1: Salamnya buat Laila Bororegar.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang.

0: Hai Tuhan.
1: Oke, ini bergabung lagi dari via telepon. Halo, Riko sore bersama Rau FM.
2: Halo, Riko sore.
1: Gimana, Bang? Dengan Laila, Bang, di Rau FM.
2: Apa kabarmu, Laila?
1: Baik, Bang, baik. Abangnya gimana?
2: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Kabar buruk aja nih, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
2: Udah bareng Laila.
1: Udah, Bang, udah.
2: Cinta karet nyiri ya.
1: Cinta karet?
2: Dari siapa itu?
1: Dari bentar ya, Bang.
2: Dari tadi.
1: Oke. Cinta karet. Dari
2: Thailand.
1: Bukannya lagu Batak ya, Bang, Cinta Karet?
2: Ah, Padang, dude. Cinta karet.
1: Oh, ada ini, Bang, ada.
2: Siapa?
1: Enggak ada, Bang, penyanyinya di sini, tapi ada.
2: Oh, iya, Bang.
1: Iya, Bang.

0: Halo Riko, selalu bersama Rao FM.
1: Ya, selamat bersama Rao FM.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mahyari Panggabean, Suku Tinjak.
0: Oh iya, gimana bang kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik, musim hujan di sini.
0: Iya, di sini juga bang lagi musim hujan. Mau request lagu apa bang?
1: Boleh lah, request lagu apa aja kak?
0: Lagu apa aja?
1: Ya, aku nanya, yang bisa lagu apa?
0: Lagu dangdut bang, request sore lagu dangdut.
1: Dangdut ya, dangdut lagu apa gitu? Gelas-gelas kaca lah kak.
0: Gelas-gelas kaca.
1: Iya.
0: Dari Nia Daniati.
1: Betul-betul.
0: Oke, ada ini bang lagunya. Salam-salamnya buat siapa bang?
1: Salam-salamnya buat si Salam aja lah kak.
0: Oke. Oke bang, ditunggu lagunya.

0: Oke rekan Rao, kita kembali lagu ke lagu, nanti kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
3: Eda! Oh, Eda! Tapi UBG-BG, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
4: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, nagit berbagason Eda.
3: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
4: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
3: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
4: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
3: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi.

0: 082 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda. Perlengkapan di Borunta nage berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

Kembali lagi di 105 Rai FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Masih bareng Layla ya di sore hari ini untuk menemani ruang dengar kamu. Oke, ini dari via chat WhatsApp, langsung saja kita bacakan. Halo Kak, selamat sore, mau request lagu Ada Cerita dari Lesti Kejora. Salamnya buat kakak yang lagi bertugas aja dan buat yang lagi mendengarkan aja. Oke Kak, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp juga ini, Kak mau request dong lagu Gala-Gala tapi remixnya ya. Salam-salamnya buat kakak aja. Oke. Ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi nih, Kak mau request lagu Daun Pisang, titip salamnya untuk semua penyiar, untuk semua penyiar di Rau FM. Oke Kak, ditunggu lagunya. Oke rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu ya. Ini oke rekan Rau, kita kembali ke lagu dulu ya. Nanti kembali lagi di segmen berikutnya. Tetap stay tune di 105 FM.

0: dia lagu terakhir dari Cinta Mela Jambu dari Dewi Persik. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, saat ini berbagai media massa ramai menyajikan berita demo besar-besaran anti pemerintah yang menyebabkan beberapa pemimpin negara di Timur Tengah dan dunia Arab bertumbangan. Mesir, Tunisia, Libya, Maroko, Bahrain, Yordania, Yaman ribut dengan para penguasanya. Meski demo ini telah berhasil menggulingkan penguasa, namun dampak buruknya masih tampak nyata dan sangat terasa. Negara porak-poranda, banyak nyawa melayang, bangunan rusak, rasa aman hilang, hidup dalam pengungsian karena kehilangan rumah dan kerugian lainnya. Kerugian dan kerusakan sangat tampak nyata, sedangkan kebaikan dan perbaikan belum jelas wujudnya. Oleh karena itu, jalan terbaik menghadapi penguasa zalim adalah jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW adalah bersabar, tidak memberontak, dan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan berkewajiban memberikan nasihat secara rahasia. Karena pemberontakan hanya akan menambah kerusakan dan keburukan. Sebagai rakyat, kita harus kembali kepada kebenaran, bertaubat, beribadah, dan memperbaiki diri. Karena kualitas pemimpin itu sesuai dengan kualitas rakyatnya. Sebagai penguasa, mereka harus menghindari sikap zalim. Dia harus bersikap adil dan bijak, serta harus membawa kebaikan bagi rakyat. Jika tidak, maka siksa Allah yang maha dahsyat menunggunya. Karena setiap orang akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya masing-masing. Sekarang marilah kita cermati penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang masalah memberontak penguasa zalim menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam kitabnya Minhajus Sunnah Nabawiyah disebutkan bahwa Ahlus Sunnah berusaha melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Al-Quran Surat At-Tawwabun ayat 16. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, maka lakukanlah menurut kesanggupan kalian. Pendengar yang budiman, Islam membawa kebaikan, melarang kerusakan. Ahlus Sunnah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebaikan bagi seluruh hamba di dunia dan akhirat, dan mereka juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kebaikan dan melarang kerusakan. Jika dalam suatu perbuatan terdapat kebaikan dan kerusakan, mereka menguatkan yang dominan. Jika kebaikannya lebih banyak dari kerusakannya, mereka menekankan agar perbuatan itu dilakukan. Jika kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya, maka mereka menekankan agar perbuatan tersebut ditinggalkan. Karena tujuan Allah SWT mengutus Rasulnya adalah untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan dan menyempurnakannya, serta untuk mengubur kerusakan-kerusakan dan menguranginya. Pendengar, memerangi penguasa zalim mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang berpendapat memerangi penguasa zalim itu boleh. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Karena kerusakan akibat memerangi penguasa zalim ini lebih besar daripada kebaikannya. Orang-orang yang memberontak hanya akan mendatangkan keburukan yang lebih besar daripada kebaikannya. seperti orang-orang yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah di kota Madinah, Ibnul Ash'ath yang memberontak kepada Abdul Malik di Irak, Ibnul Muhallab yang memberontak kepada anaknya di Khorasan, dan orang-orang yang semacamnya. Dan akhir dari para pemberontak ini mungkin kalah atau mungkin menang. Namun kekuasaan mereka akan segera hilang, sehingga tidak berakhir dengan baik. Contohnya seperti Abdullah bin Ali dan Abu Muslim, keduanya telah membunuh banyak orang dalam pemberontakannya, namun keduanya dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Adapun penduduk Harrah atau Madinah, Ibnul Ash'ath, Ibnul Muhallab, dan lainnya, mereka berhasil ditumpas beserta para pengikutnya, sehingga mereka itu tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa melestarikan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan suatu perintah yang tidak mewujudkan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Walaupun pelaku pemberontakan itu termasuk wali-wali Allah yang bertakwa dan penduduk surga, tetapi mereka tidak lebih mulia daripada Ali, Aisyah, Thalhah, Az-Zubair radhiyallahu anhum dan lainnya. Meski demikian, mereka ini tidak dipuji atas peperangan yang telah mereka lakukan. Padahal mereka ini lebih agung kedudukannya di sisi Allah dan lebih baik niatnya dibandingkan yang lain. Pendengar, dahulu orang-orang mulia dari kaum muslimin melarang kaum muslimin untuk keluar dan ikut berperang saat fitnah atau pemberontakan atau perang antar umat Islam berkobar. Sebagaimana Abdullah bin Umar, Sa'id bin Al-Musayyab, Ali bin Al-Husain dan lainnya yang melarang pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah pada tahun waktu pemberontakan penduduk Madinah. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri, Mujahid dan lainnya yang melarang ikut memberontak pada waktu pemberontakan Ibnul Ash'ath berkobar. Oleh karena sikap Ahlus Sunnah untuk meninggalkan peperangan saat fitnah perang antar umat Islam ketika tidak jelas kebenaran dan semacamnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus Sunnah menyebutkan masalah ini dalam akidah-akidah mereka, dan mereka memerintahkan bersabar dalam menyikapi kezaliman para penguasa dan tidak memerangi mereka. Walaupun banyak ahli ilmu dan agama yang telah ikut berperang di zaman fitnah, karena memang masalah memerangi pemberontak dan amar ma'ruf nahi mungkar mirip dengan berperang di zaman fitnah. Barang siapa memperhatikan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini dan mengambil pelajaran sebagaimana para ulama, dia pasti akan mengetahui bahwa yang diajarkan oleh nas-nas dari Nabi adalah yang terbaik. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada, semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang Muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan

0: berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin. Bahkan sebaliknya, Allah berjanji, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah. Tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.

sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

0: Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

beberapa pesan dan nasihat yang penuh hikmah yang disukai oleh Abu Bakar. Sebaik-baiknya watak yang ada pada dirimu adalah watak yang paling engkau benci di antara keduanya. Hindarilah dusta karena dia bertentangan dengan iman. Ketahuilah, cinta dan benci itu terwarisi. Doa terakhir dalam salah satu khutbah yang pernah dipanjatkan, "Ya Allah, jadikanlah kesempatan terbaikku pada akhir hayat. Sebaik-baik amal perbuatanku sebagai hasil akhirnya, dan hari terbaikku adalah ketika berjumpa denganmu." Jika dia membaca doa tersebut, berarti akan selesai khutbahnya. Di antara doanya, "Ya Allah, anugerahkan kepada kami keimanan, keyakinan, kesehatan dan keinginan."

0: engkau tutup-tutupi sesuatu berita kepada orang yang engkau ajak musyawarah, karena akan terbongkar dari dirimu sendiri. Luruskanlah dirimu terlebih dahulu, orang akan berbuat baik kepadamu. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah mereka yang paling banyak amalnya. Jangan jadikan ucapanmu sia-sia, baik dalam siksaan maupun dalam ampunan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek minyak kita saat ini menjadi keluhan utama masyarakat di Sumatera Utara, terutama di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Selain sulit diperoleh di pasaran, harga jualnya juga dilaporkan melonjak hingga Rp20.000 per kilogram, jauh melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700.000 per kilogram. Tim pemantau harga pangan Sumut, Gunawan Benjamin menyampaikan bahwa kondisi ini menimbulkan keresahan baik di kalangan konsumen maupun pedagang kecil. Berdasarkan hasil pemantauan, di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng curah dan minyak kita mulai terbatas. Gunawan mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab berkurangnya pasokan minyak kita di pasar. Salah satunya adalah penyaluran bantuan sosial, pangan berupa beras dan minyak goreng yang saat ini sedang digulirkan pemerintah. Serapan untuk program tersebut diduga mengurangi alokasi stok bagi pasar umum. Selain itu, ia mempertanyakan efektivitas kebijakan domestic market obligation dan kemungkinan adanya perubahan rasio penetapan yang berdampak pada fluktuasi pasokan. Beliau menilai persoalan kelangkaan ini seharusnya dapat dipetakan dengan mudah apabila pemerintah melakukan pengawasan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Beliau mendorong instansi terkait dan Bulog untuk memberikan transparansi mengenai mekanisme distribusi serta memastikan kejelasan jalur penyaluran dan anggaran pengadaan. Masyarakat pun berharap pemerintah segera melakukan langkah intervensi pasar untuk menstabilkan harga dan menjamin ketersediaan stok, terutama menjelang potensi peningkatan permintaan. Sementara itu, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga minyak goreng curah di Kota Medan tercatat rata-rata Rp20.500.000 per kilogram, turun tipis dari sebelumnya Rp20.800.000 per kilogram, namun masih jauh di atas harga subsidi yang diharapkan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman analisadaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM Your Lifestyle. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah di

0: tiyan dohot kado, adong dongan dabo nagyot pesta.
1: Tola do ma ligi kele.
0: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, najigas-jigas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok nape adong, baju batik nape adong.
0: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagyot pesta, bisa do di sikele dah.
1: Toko aha makele guarna?
0: Tangyon da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
0: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Ayo, kuliah di Pascasarjana Universitas Islam Syiah Yayasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pascasarjana UIN Syahada Padang Sidimpuan membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026 untuk program studi sebagai berikut. Program doktor atau S3 terdiri dari studi Islam dengan beberapa konsentrasi, yaitu kependidikan Islam, ekonomi Islam, hukum Islam, serta dakwah dan komunikasi. Selain itu juga tersedia program S3 pendidikan agama Islam. Selain program doktor atau S3, Pascasarjana UIN Syiah Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidimpuan juga membuka program magister atau S2 dengan berbagai pilihan program studi. Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Matematika, dan Pendidikan Dasar. Jadwal pendaftaran sebagai berikut, gelombang 1, 6 April sampai dengan 1 Juli 2026, dan gelombang 2, 6 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026. Lokasi kampus, Jalan Tengku Rijal Nurdin, kilometer 4,5 Sihitang, Kota Padang, Sidimpuan. Pendaftaran online melalui laman https://pascasarjana.pmb.uinsyahada.ac.id. Perkuliahan tersedia dalam sistem luring dan daring. Informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Adi Syahputra Situmorang di 0813-3274-8149 dan Bapak Julhamri di 0812-6422-2250. Ayo! Kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas dan berintegritas.
4: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iman bisa menjadi usang di dalam diri kalian, sebagaimana baju juga bisa menjadi usang. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala agar memperbaharui iman di dalam hati-hati kalian.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.

0: آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: 105 FM.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Segera daftarkan diri Anda di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan yang dikenal dengan UIN Syahada Padang Sidimpuan. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus dan pembinaan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta pembangunan karakter selama 2 semester penuh. Penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027. Program Sarjana, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan 11 program studi pilihan. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan 5 program studi pilihan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 6 program studi pilihan. Untuk program Pasca Sarjana, program Magister dengan 6 program studi pilihan. Program Doktoral, 1 program studi dengan 4 konsentrasi pilihan. Pendaftaran melalui jalur UMPTKIN sampai 30 Mei 2026 dan PMB lokal gelombang pertama sampai 17 Juli 2026 serta gelombang kedua sampai 7 Agustus 2026. Informasi dan link pendaftaran dapat diakses di https://pmb.uinsyahada.ac.id. Tersedia juga beasiswa diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBLPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJET UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rapki 0813-7051-1181. Dan Bapak Alexandra Pane 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Prof. Dr. Haji Sumper Mulia Harahap, MAG. Ayo kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
2: Oh, bentar ya Pak. Eh, ada apa lagi Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya deh ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan, itu Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan Pak, itu passwordnya, Bapak ketik aja.
4: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id / daftar IndiHome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas Utama Daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Mandailing Natal. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menjajaki pembukaan kembali jalur Pastap Julu Sigantang yang dahulu menjadi penghubung utama antar wilayah. Bupati Mandailing Natal Saipulah Nasution mengatakan, kedua pemerintah daerah sepakat menyiapkan nota kesepahaman serta mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Menurut beliau, usulan itu akan dibawa ke tingkat gubernur hingga menjadi kebijakan nasional. Pembukaan jalur ini diproyeksikan mampu memangkas jarak tempuh hingga 50-70 km sehingga dapat menekan biaya transportasi dan konsumsi bahan bakar masyarakat di wilayah perbatasan. Sementara itu, Wakil Bupati Pasaman Barat MH Ihfan mengapresiasi langkah kolaboratif tersebut. Menurut beliau, pembukaan jalur strategis ini memerlukan sinergi lintas daerah serta kajian

0: bukti serta konkret bersama pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

The best radio station yang pada sini pun 105 Raw FM, your lifestyle. Selamat malam untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada di malam hari ini. Apa kabar ini malam minggunya? Aduh, semoga malam minggu ini selalu membawa hangat. Meski di luar mungkin angin terasa dingin. Yang lagi santai di kamar, di perjalanan, dan di warung kopi, ataupun yang masih bekerja malam ini, terima kasih sudah memilih untuk mendengarkan Radio Raw FM tentunya di malam minggu ini ya. Dan memang malam minggu ini memang selalu punya cerita ya rekan Raw. Ada mungkin yang sedang bahagia karena bisa berkumpul bersama orang tersayang. Ada juga yang memilih menikmati malam dengan secangkir kopi dan lagu favorit. Dan mungkin ada yang diam-diam sedang mengenang seseorang lewat lagu yang akan kita putarkan malam ini. Aduh, karena mungkin setiap lagu ya kadang menyimpan kenangan tentang pertemuan, perjuangan, atau mungkin harapan bahkan perpisahan. Duh, kalau bicara perpisahan ini sakit ya. Oke, nah malam ini Wanda tentunya yang akan menemani kamu tentunya sampai 1 jam ke depan. Dan bisa cerita sama Wanda nih malam minggu ini, kita sharing bareng di sini, atau mungkin mau request lagu boleh juga. Yang mau kirim salam boleh, kirim salam bersama pasangan, keluarga, atau mungkin seseorang yang hanya bisa didengar lewat udara malam ini. Semuanya boleh banget deh di malam minggu ya. Mungkin gak kemana-mana, yang lagi di jalan sendirian, hati-hati di jalan, jangan sampai ke hati yang salah ya. Yes. Dan supaya malam minggu ini makin hangat, Wanda akan temani kamu tentunya dengan lagu-lagu pilihan terbaik Wanda di malam ini, dengan lagu pop Indonesia dan juga pop barat. Jadi sebelum Wanda membacakan requestan-requestan, Wanda mungkin mau puterin satu lagu dulu sambil nunggu requestan rekan Rao yang lain. So kalau gitu, ini Wanda pengen puterin dulu lagu dari Naura Ayu, Terima Kasih. Jadi stay tune terus di 105 Rao FM, your lifestyle.

Kamu pasti lelah ya? Ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: 시림꽃.
1: 헤이 시림꽃.
2: 더 베스트 라디오 스테이션 인 바당 시림부안 라우 FM.
3: 킬러스
4: utama daerah hari ini.
5: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Deli Serdang. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membuka festival layang-layang Piala Gubernur Sumatera Utara di Sirkuit Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara pada Sabtu 9 Mei 2026. Bobby berharap festival tersebut ke depan tidak hanya menjadi ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu mendongkrak sektor pariwisata Sumatera Utara. Pelaksanaan festival layang-layang di masa mendatang dapat dipusatkan di destinasi wilayah unggulan agar sekaligus menjadi sarana promosi daerah. Festival layang-layang Piala Gubernur Sumatera Utara berlangsung selama 2 hari, 9 sampai 10 Mei 2026, dan diikuti lebih dari 1.000 peserta dari berbagai daerah. Bobby mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Bobby juga menilai permainan tradisional perlu terus dilestarikan karena mampu membangun kreativitas anak-anak. Menurutnya, permainan seperti layang-layang memiliki nilai edukasi dan sosial yang penting di tengah dominasi penggunaan gawai. Sementara itu disampaikan oleh Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sumatera Utara, Emda Fasya Adnan Sinik, festival layang-layang tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan menuju Road to Forprovsu 2026. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara Mahfullah Pratama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumatera Utara Yuda Pratiwi Setiawan, serta para pelajar yang menjadi peserta maupun penonton festival. Demikian kilas utama daerah hari ini disiarkan dari laman hariansip.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Raw FM. Saya Wanda, terima kasih.
4: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rao semua dimanapun berada. Ya, dia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di malam hari ini ya. Tepatnya di formasi pukul 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12, Lia akan menyajikan lagu-lagu pilihan dan juga info-info yang menarik tentunya ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Berdasarkan Rao, gaya hidup minimalis kian populer di kalangan Gen Z. Menurut survei terbaru, kini banyak anak muda memprioritaskan kualitas dibandingkan kuantitas saat belanja, serta mengurangi membeli barang pribadi demi keseimbangan finansial dan emosional. Berdasarkan studi dari Deloitte Global 2024 Gen Z and Millennial Survey, banyak Gen Z yang menunjukkan minat besar terhadap hidup minimalis. Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengurangi stres, mendukung keberlanjutan, dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Selain itu, penelitian oleh Global Web Index mencatat banyak Gen Z memilih minimalisme sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan keseimbangan antara kesehatan mental dan tuntutan kehidupan modern. Minimalisme berakar pada filosofi hidup sederhana yang mulai dikenal luas pada tahun 2010-an. Dengan inspirasi dari budaya Jepang, seperti Marie Kondo Method, tren ini menekankan fokus pada kebutuhan esensial, mengurangi konsumsi berlebihan, dan menata hidup lebih rapi. Esensi dari gaya hidup minimalis adalah membuat pilihan secara sadar untuk menyederhanakan hidup kita dan fokus pada hal yang benar-benar penting. Untuk kamu yang ingin mencoba hidup minimalis, bisa mencoba langkah berikut ini. 1. Rapikan ruangan. 2. Lemari atau less is more. 3. Digital detox. 4. Pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Dan yang kelima, pakai barang selama mungkin. Nah, rekan Rao, itu dia ya tren gaya hidup minimalis yang jadi pilihan Gen Z.
1: Radio station in Padang Sidempuan,

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan diri?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

Hai Rekan Rau, masih bareng Lia tentunya di malam hari ini ya. Di sini Lia akan membacakan informasi seputar cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. Ya Rekan Rau, dalam setiap hubungan, kita seringkali fokus mencari tanda-tanda red flag dari pasangan. Tetapi bagaimana jika ternyata kitalah yang menjadi sumber masalah itu sendiri? Mengakui bahwa kita mungkin membawa energi negatif dalam hubungan bukanlah hal mudah. Namun kesadaran ini sangat penting demi menciptakan hubungan yang sehat dan saling menghargai. Menjadi red flag bukan berarti kamu orang jahat, bisa jadi kamu sedang membawa pola lama yang belum kamu sadari. Simak cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. 1. Tidak menjaga batasan yang sehat. Rekan Rau, jika kita sering melanggar batasan pribadi pasangan, seperti terlalu bergantung atau terlalu ingin menyenangkan, hal ini dapat menciptakan dinamika yang tidak sehat dalam hubungan. 2. Kurangnya empati. Ketidakmampuan untuk memahami dan merespons perasaan pasangan menunjukkan kurangnya empati. Pasangan yang empatik akan memvalidasi dan menerima emosi serta pikiran pasangannya. 3. Komunikasi yang tidak langsung. Menghindari komunikasi yang jujur dan terbuka dapat menyebabkan kesalahpahaman dan jarak emosional dalam hubungan. 4. Sikap egois. Selalu memprioritaskan kebutuhan dan keinginan sendiri di atas pasangan, serta tidak memberikan timbal balik dalam kasih sayang dan perhatian, dapat menimbulkan kebencian dan ketegangan dalam suatu hubungan. 5. Rasa iri terhadap pasangan. Merasa cemburu atau tidak nyaman dengan pencapaian pasangan menunjukkan kurangnya pola pikir yang mendukung pertumbuhan bersama. 6. Membuat alasan untuk perilaku sendiri. Seringkali kita mungkin membuat alasan untuk perilaku buruk kita sendiri yang dapat membuka jalan bagi tindakan toksik dalam hubungan. Selanjutnya, menghindari konflik. Menghindari konfrontasi atau diskusi tentang masalah dapat menyebabkan penumpukan ketegangan dan ketidakpuasan dalam suatu hubungan. Selanjutnya, tidak mengakui kesalahan. Kesulitan untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf menunjukkan kurangnya tanggung jawab pribadi yang penting dalam hubungan sehat. Selanjutnya, menyalahkan pasangan. Sering menyalahkan pasangan atas masalah dalam hubungan melihat tanpa kontribusi diri sendiri dapat merusak kepercayaan dan komunikasi. Dan yang terakhir, Rekan Rau, menghindari refleksi diri. Kurangnya introspeksi atau kesadaran diri terhadap perilaku sendiri dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan. Ya Rekan Rau, itu dia ya. 10 cara mengenali sifat red flag dalam diri sendiri sebelum terlambat. This is the greatest. So, this is my face.

Saat aku yakin dia adalah orang yang paling membahagiakan, ia membuktikan bahwa aku

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pasangan suami istri asal Aceh, Teh Faisal Laksamana, usia 65 tahun, dan Dr. Indriati, usia 61 tahun, kembali akan melanjutkan perjalanan darat lintas negara bertajuk The Great Overland Journey Indonesia, Southeast Asia, Mekah hingga Eropa pada 2026 hingga 2027. Pasangan yang kini berdomisili di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, sebelumnya telah menjelajahi lebih dari 30 provinsi di Indonesia dan 8 negara di Asia Tenggara menggunakan kendaraan pribadi sejak 6 Februari 2022. Kepada Antara Sumatera Utara selaku salah satu media partner perjalanannya, Teh Faisal Laksamana mengatakan perjalanan tersebut bukan sekedar wisata, melainkan membawa misi inspiratif untuk menunjukkan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap aktif dan berkarya. Dalam ekspedisi yang rencananya dimulai Juli 2026 mendatang tersebut, pasangan lansia itu menggunakan mobil pribadi jenis Toyota Foxy 2022 sebagai kendaraan utama perjalanan lintas negara. Selain menjelajahi berbagai negara, mereka juga aktif mendokumentasikan perjalanan melalui media sosial dan platform digital dengan akun Rau TV ID di YouTube, Instagram, dan TikTok. Menurut beliau, perjalanan itu juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui budaya, keramahan masyarakat, dan keberagaman daerah yang mereka kunjungi. Perjalanan pasangan tersebut mendapat perhatian masyarakat karena dinilai memiliki nilai human interest dan menjadi inspirasi, khususnya bagi kalangan lanjut usia agar tetap produktif dan memiliki semangat menjalani kehidupan. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM, Your Lifestyle, saya Lia. Terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Kan ya udah nulis skrip adaptasi, penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Aigus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
1: Iya, terima kasih Pak. Nanti saya kabar secepatnya.
0: Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
1: Enggak apa, enggak apa. Ini aja dulu Pak. Ini saya kerjain.
0: Oke, oke. Ya udah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
1: Makasih Pak.
0: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Oh. Awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor, apa kelamaan SMS-SMS-an terus nyambung.
3: Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik, terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh nggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aong aja.
0: Dia yang super gitu, rajin, kerja nggak pernah bolos nih.
9: Kayak, kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku?
10: Nah, mau nggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu, kita mau nggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya, ya udah deketin.
12: Mau dideketin teman dekatku.
13: Oh, oke. Okay, okay.
12: Jadinya sama.
14: Super system sih.
15: Iya ya. Karena anak ini bekerja jadi semakin giat.
16: Iya, kamu tanggung jawabku kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
17: Makasih banyak, selalu setia sama ibu walaupun ibu banyak kekurangan.
18: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. I will always love you.

0: saya, Pak.
1: Udah jadi dong cerita original you?
0: Belum, Pak.
1: Belum? You gimana? Udahlah, you balik nulis adaptasi aja, Gus.
0: Kasih saya kesempatan sekali lagi deh, Pak. Ini kan janji Bapak udah begitu.
1: Iya, jadi kapan you bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi you tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan Bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. Cuma takut you nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sampai dong.
0: Makasih, Pak.
1: No problem. Gus.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
3: Ya, rekan Rao, melakukan perawatan wajah secara alami sebelum tidur di malam hari dapat membantu kulit memperbaiki dirinya sendiri dengan lebih cepat dan maksimal. Adapun beberapa cara perawatan wajah, dimulai dari membersihkan wajah, menggunakan produk skincare hingga mencukupi cairan tubuh. Nah, kali ini Lia akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah perawatan wajah sebelum tidur. Yang pertama, membersihkan wajah. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam perawatan wajah secara alami adalah membersihkan wajah sebelum tidur. Urutan membersihkan wajah sebelum tidur bisa dimulai dengan menghapus riasan wajah terlebih dahulu. Lalu menggunakan produk face wash, sisa make up yang tidak dibersihkan dengan sempurna berisiko menyumbat pori-pori dan menjadi penyebab munculnya jerawat. Yang kedua, menggunakan masker alami. Setelah membersihkan wajah, gunakan pula masker wajah dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Pilihlah jenis masker yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit wajah Anda. Selanjutnya, menggunakan serum sesuai kondisi kulit wajah. Apabila diperlukan, Anda bisa menambahkan serum wajah ke dalam rangkaian perawatan wajah secara alami sebelum tidur. Salah satu jenis serum wajah yang bisa digunakan adalah serum vitamin C yang berfungsi mengatasi kerusakan dan meningkatkan penyembuhan di kulit wajah. Selanjutnya, menggunakan krim pelembab. Setelah menggunakan serum wajah, jangan lewatkan penggunaan krim pelembab untuk menjaga kelembapan kulit wajah. Selain melembabkan, pelembab juga berfungsi menutrisi kulit dan memaksimalkan proses regenerasi sel-sel kulit di wajah. Selanjutnya, perawatan di area bawah mata. Perlu diketahui bahwa area di bawah mata memiliki kulit yang lebih sensitif, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya. Anda bisa menggunakan produk perawatan bawah mata yang kaya akan antioksidan untuk mengurangi munculnya lingkaran hitam, pembengkakan, keriput, dan tanda-tanda penuaan lainnya di wajah. Yang selanjutnya, membersihkan bantal. Selain menggunakan produk perawatan kulit, penting bagi Anda untuk memperhatikan kebersihan bantal tidur. Pasalnya, minyak pada rambut bisa menempel di bantal. Lalu ketika bantal bersentuhan dengan kulit wajah, hal ini dapat memicu permasalahan kulit seperti jerawat. Maka dari itu, usahakan mengganti sarung bantal setidaknya setiap 2 minggu sekali. Yang terakhir, rekan Rao, minum air putih sebelum tidur. Perawatan wajah secara alami sebelum tidur yang tak kalah penting adalah mengonsumsi air putih. Memperbanyak konsumsi air putih akan memberikan tambahan cairan tubuh yang baik bagi kesehatan kulit, seperti menjaga kulit wajah agar tetap terhidrasi. Nah, rekan Rao, itu dia penjelasan perawatan wajah secara alami sebelum tidur.

Rekan Rao, tren mewarnai rambut semakin digemari oleh masyarakat, baik untuk mempercantik penampilan maupun sekedar bereksperimen dengan gaya baru. Namun tidak semua orang cocok dengan produk pewarna rambut. Tanda-tanda ketidakcocokan terhadap kucing rambut ini perlu diperhatikan agar tidak berdampak buruk pada kesehatan kulit kepala dan rambut. Nah, kali ini Lia akan memberitahukan 3 tanda cat rambut yang tidak cocok untuk Anda. Yang pertama, reaksi alergi. Salah satu tanda paling umum adalah reaksi alergi. Reaksi alergi bisa berupa kemerahan, gatal, ruam atau pembengkakan pada kulit kepala dan wajah. Bahkan sensasi panas atau terbakar saat proses aplikasi juga harus diwaspadai, terutama jika diikuti reaksi alergi serius. Kedua, kulit mengelupas. Selain reaksi alergi, kulit kepala yang terlalu kering dan mengelupas juga bisa menjadi tanda produk kucing rambut tidak cocok. Rambut yang rusak setelah pewarnaan, seperti kering, rapuh, atau kehilangan elastisitas, biasanya disebabkan oleh paparan bahan kimia dalam pewarna. Dan yang ketiga, rambut rontok berlebihan. Rambut rontok berlebihan setelah pewarnaan juga merupakan tanda kerusakan pada folikel rambut atau tanda rambut kucing yang digunakan tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, tes alergi atau patch test sebelum menggunakan produk baru sangat dianjurkan, bahkan jika pengguna sebelumnya merasa aman menggunakan produk yang sama.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, tentunya nantikan kembali acara Naik Widas di malam-malam berikutnya. Sampai jumpa dan selamat tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih. Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
1: Fala uqsimu bil khunnas,
0: aku bersumpah demi bintang-bintang,
1: al-jawaril kunnas,
0: yang beredar dan terbenam,
1: wal-layli idha as'as,
0: demi malam apabila telah larut,
1: was-subhi idha tanaffas,
0: dan demi subuh apabila fajar telah menyingsing.
1: Innahu laqawlu rasulin karim,
0: sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
1: Li quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin,
0: yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
1: Muta'in thamma amin,
0: yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
1: Wa ma sahibukum bimajnun,
0: dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
1: Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin,
0: dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
1: Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin,
0: dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
1: Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim,
0: dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
1: Fa aina tadhhabun,
0: maka kemanakah kamu akan pergi?
1: In huwa illa dzikrun lil 'alamin,
0: Al-Qur'an itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: Liman syaa'a minkum an yastaqim,
0: yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.